0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat semua teman berdua yang baru bergabung bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman berdua. Buat kakak dorang yang mau request lagu bisa langsung request melalui playlist kami ya, yang sudah disiapkan. Di urutan lagu ini ada Wirsa dengan Kita Yang Beda, kemudian ada Cakrakan, Kekasih Bayangan. Oh, sudah di request nih ya sama kakak Flower yang ada di Wamena. Kemudian ada Raisa dengan Jangan Cepat Berlalu. Ada Astrid, Jika Cinta. Kemudian ada, ya, masih ada beberapa lagi. Ada Aura Kasih, Long Distance. Kemudian ada mana lagi ya, Wirza W. Sunarto dengan Sang Pemula. Tinggal kakak Dora request yang mana, tinggal bilang saja, nanti diputar ya. Baik, buat yang ada di luar kota Palafak-Fak yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Kakak Dora bisa dengar siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu miliknya cakrakan dengan kekasih bayangan. Requestan dari kakak Flower yang ada di Kota Wamena. Semoga mau terhibur ya buat kakak Flower, dan tentunya jangan cari yang cuma jadi bayangan ya. Kalau boleh seseorang yang nyata di kehidupan nyata, biar bisa dibawa serius juga ya. Kalau cuma kekasih bayangan, nanti dia datang pergi, tidak menetap lagi, bahaya ini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

untuk teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, ada satu salam nih datangnya dari kakak. Iya, kakak Fiston yang ada di kota Jayapura. Katanya mau salam untuk saudara yang ada di Fakfak dan Kaimana. Ada buat kakak Deni Kawawan dan keluarga. Terima kasih ya buat kakak Fiston sudah gabung ya bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan Desi Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga kita nanti ya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu, lagunya sudah disiapkan ya, ada di list kami yang bisa teman Pro 2 request. Ada Firza dengan Kita Yang Berbeda, Mulan Jamila Abrakadabra, kemudian ada Raisa dengan Jangan Cepat Berlalu, ada Astrid dengan Jika Cinta, kemudian ada Aura Kasih Long Distance. Yang mana nih ya? Ada juga Mirza, Mirza W. Sunarto dengan Sang Pemula. Yang mana ini? Yang mau request bisa langsung gabung ya di WA Pro 2 di 0811 48 94 990.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kebiasaan minum sambil berdiri sering dikaitkan dengan berbagai anggapan mengenai kesehatan. Salah satu yang cukup banyak beredar adalah mengklaim bahwa minum air dalam posisi berdiri dapat menyebabkan gangguan pencernaan, merusak organ tertentu hingga memicu naiknya asam lambung. Anggapan tersebut membuat sebagian orang memilih untuk selalu minum dalam posisi duduk. Namun penting untuk membedakan antara kebiasaan yang dianggap kurang baik secara budaya atau anjuran tertentu dengan kesehatan yang benar-benar didukung oleh bukti ilmiah. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri pada orang sehat secara langsung menyebabkan kerusakan organ tubuh atau gangguan pencernaan tertentu. Posisi tubuh saat minum bukanlah faktor utama yang menentukan apakah kebutuhan cairan seseorang terpenuhi atau tidak. Kalau teman Pro 2, kamu yang mana nih? Posisi minumnya sambil berdiri atau duduk dulu, duduk santai sambil meneguk segelas air putih ya. Tapi ya kebiasaan ya teman Pro 2, apalagi minumnya ambil air dari dispenser, dari tempat penempat penampung air lainnya ya teman Pro 2 ya. Pasti pas diambil itu langsung diteguk ya, tidak tunggu cari tempat duduk dulu. Kalau kamu yang mana ini teman Pro 2, duduk sambil minum atau minumnya sambil berdiri? Yang penting minum ya, daripada tidak sama sekali. Karena kalau tidak minum nanti kamu dehidrasi juga ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya 53 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 sudah gabung ya bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak bersama dengan Desi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sudah kelar Desi temani ruang dengar teman Pro 2. Selanjutnya nanti teman Pro 2 akan ditemani bersama dengan Kakak Windy hingga di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang buat semua teman Pro 2. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Info Pro 2 FM.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Winnie di edisi santai siang nih. Kalau tadi di Spada kalian udah ditemenin sama Kak Desi dari pukul 5 sampai pukul 10. Nah sekarang di santai siang dari pukul 10 ini sampai nanti pukul 3 atau pukul 15.00 kan bakal ditemenin sama Winnie nih. Winnie bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Seperti biasa, di santai siang di jam 10 ini kita masuk di program Pro 2 Hits List. Jadi, buat teman-teman yang mungkin mau lagu favoritnya diputerin di sini atau enggak mau requestan atau mau salam-salam, mungkin teman-teman bisa langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811489499. Lalu enggak teman-teman boleh langsung join di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri udah bisa di-download di Play Store dan App Store. Nah, ini dia, Winnie udah siapin 3 lagu untuk pembuka segmen santai siang dan Pro 2 Hits List ini. Winnie punya Let You Go dari Public, ada Hold On dari Colby Kailat, dan ada Sini dari Adrian Khalif. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Nah teman-teman, itu dia tadi 3 lagu pembuka di sesi, di segmen santai siang ini, di sesi jam 10 ini. Ini masih punya beberapa lagu lagi karena kita masih di Pro 2 Hits List ya teman-teman. Nah ini mau ingetin lagi, mungkin teman-teman ada yang mau lagu favoritnya diputerin di sini, atau mau requestan, mau salam-salam juga boleh. Langsung join aja di WhatsApp Pro 2 di 0811-489-4990. Atau gak teman-teman boleh langsung gabung di live chat ya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Nah, udah beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani santai siangnya teman-teman nih. Jam 11 Windy ralat, jam 10.58. Kita bakal balik lagi di jam 11 masih dengan Pro 2 Hits List ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan boleh langsung aja nih join di WhatsApp Pro 2 di 0814894990 atau enggak boleh langsung gabung di live chatnya Riri Digital. Kita ketemu lagi di jam 11 dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Nah teman-teman, kayak tadi Windy bilang, kita masih di edisi Santai Siang dan masih di Pro 2 Hits List. Jadi buat teman-teman, ayo dong request atau mau lagunya favoritnya diputarin di sini, boleh join langsung nih di WhatsApp Pro 2 di 0811489490. Untuk atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Windy udah nyiapin beberapa lagu yang kayak tadi Windy bilang juga, lagu-lagu yang bakal menemani santai siangnya teman-teman nih. So langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia, kita dengerin sama-sama.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ini ya teman-teman, satu lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, requestan dari kakak Minace. Ada salam-salam juga katanya, salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak kak Minace.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Nah, masih di 89 FM Pro Dulfo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy, masih di edisi santai siang nih teman-teman. Kalau tadi di jam 11 kita udah play lagu-lagu yang menemani santai siangnya teman-teman, karena di Pro 2 Hitslist juga ya. Sekarang di jam 12 ini Windy bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita nih. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pertama untuk membuka sesi di jam 12 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Nah teman-teman, Windy masih punya beberapa lagu lagi yang bakal Windy play buat menemani santai siangnya teman-teman sebelum kita masuk ke jam 1. Karena jam 1 nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Manokwari untuk merilai Bintang Radio teman-teman. Jadi ini dia satu lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini. Ada Indah Pada Waktunya dari Rizky Febian.

Radio Indonesia Korwil 2, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ditemu bakat-bakat terbaik dari Korwil 2. Tiga putra dan putri bintang radio dari RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak akan menggemparkan panggung persaingan bintang radio Indonesia tingkat Korwil 2. Tiga hari, tiga putaran, hanya satu putra dan putri yang akan menjadi wakil Korwil 2 ke tingkat nasional. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia.

0: Hai teman Bro 2. Nah, teman Bro 2, kita bakal nemenin teman-teman Bro 2 nih di putaran pertama seleksi Orwil 2 Bintang Radio 2020. Nah, dan saya Ardi,
1: saya Justi.
0: Saya bakal nemenin teman-teman Bro 2 nih. Dan kita sapa-sapa dulu kali ya, teman-teman dari Korwil 2, yaitu dari RRI Manokwari,
1: RRI Sorong,
0: dan juga RRI Fakfa. Nah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan tetap semangat nih tentunya.
1: Pokoknya selain itu juga kita menyapa teman penyiar-penyiar Korwil 2 nih yang lagi bertugas. Yang lagi bertugas saat ini, semoga teman penyiar Korwil 2 dalam keadaan sehat dan bahagia ya, pastinya.
0: Amin. Nah, Adi juga mau nginfokan untuk teman-teman yang mau vote favorit ya, finalis favoritnya bisa banget melalui bintangradio.rri.id. Di situ bisa banget buat vote siapa sih kira-kira menjadi peserta favorit atau finalis favorit teman-teman.
1: Kira-kira siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Saya juga penasaran nih.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, saat ini kita saat ini tuh sudah ada 6 finalis yang siap bertanding pada putaran pertama seleksi tingkat Korwil 2 Bintang Radio 2020.
0: Wah, keren banget. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa cek dulu video profil dari 3 dewan juri dari tempat yang berbeda juga loh teman-teman. Wow. Dari Manokwari, Sorong, dan juga Fakfak. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita tonton videonya. Bintang Radio Indonesia,
2: suara kita untuk dunia. Justina Istirita Jacobus, tempat tanggal lahir Bandung, Riau, 26 September tahun 1961. Pekerjaan, pensiunan PT Bank Mandiri Cabang Manokwari. Pengalaman menjadi juri sejak tahun 2000 sampai saat ini sering dipercayakan menjadi dewan juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vocal group, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Aliaksa Jan Makarini wilayah Papua Barat sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Kesparawi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver.

2019 hingga sekarang, Fakultas Hukum Universitas Victory Sorong 2022 hingga sekarang, dan Guru Vokal Purwacaraka Musik Studio 2026 hingga sekarang. Memiliki pengalaman pribadi dan prestasi di bidang musik sejak 2001 hingga 2012. Di antaranya juara 1 bintang radio kategori wanita RRI Sorong 2010, 12 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta 2010, juara 1 dewasa putri Festival Christmas Pop Song 2010, mengikuti World Choir Games in Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat 2012. Pengalaman dan prestasi sebagai pelatih sejak 2010 hingga sekarang. Pelatih solois pada Lomba Pespara Wise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Sorong mendapatkan juara 1 kategori solo dewasa putra 2024. Pelatih solois pada Lomba Pespara Wise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Maibrat mendapatkan juara 2 kategori solo anak umur 6-8 tahun 2024. Pelatih peserta bintang radio kategori putra-putri Sorong ke tingkat nasional di Surabaya 2024 mendapatkan prestasi 15 besar kategori penyanyi pria. Pelatih Kantoria Jemaat GKI Eklesia Klasaman 2025 hingga sekarang. Pelatih peserta Porse Bank Sesorong Raya perwakilan Bank Papua Cabang Aimas 2025. Pelatih solois putra pada Lomba Pesparawi tingkat nasional di Manokwari 2026. Pengalaman sebagai dewan juri dari 2017 hingga sekarang. Di antaranya, menjuri pada Lomba Paduan Suara Mars dan Himne GKI di Tanah Papua dalam rangka HUT Jemaat Pengharapan Wasarisin 2024. Menjuri pada Lomba Bintang Radio Sorong 2024. Menjuri pada Lomba Victory Idol 2024. Menjuri pada Lomba Nyanyi Solo, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka Disnatalis ke-17 Universitas Victory Sorong 2025. Menjuri pada Lomba The Pastor Singing Competition 2025. Menjuri pada Lomba Paduan Suara Anak dan Remaja Antarayon Jemaat Bethesda Selebe Solu dalam rangka menyongsong HUT PAR ke-48 2025. Menjuri pada Lomba Solo Seklasis Malamoi dalam rangka menyambut Pasca 2026. Menjuri solois dan paduan suara dalam rangka HUT ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufei 2026. Menjuri lomba solo anak yang diselenggarakan oleh Clef Talent Music Studio dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan pengalaman-pengalaman menjuri lainnya di bidang musik.

Nama Piet R. Notanubun. Pekerjaan ASN. Pengalaman sebagai aranjer musik bintang radio LPPRRI tahun 2006, 2007, dan 2009. Pernah menjadi juara bintang radio, baik lingkup wilayah maupun regional.

0: Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 1 kategori putra asal RRI Manokwari atas nama Putra Martin Luther Rumbewas yang akan membawakan lagu Alama oleh Rizky Febian. Radio Indonesia,
1: suara kita untuk dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Rumbewas. Saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintar Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintarradio.rri.id.

0: Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman Pro 2. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari peserta dengan nomor 02 dari kategori putri asalnya dari RRI Sorong. Atas nama Brigita Marice Momotsan dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kita. Bintang Radio Indonesia,
1: suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Marice Momotsan dan kerap dipanggil Brigita. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili RRI Sorong dalam ajang Bintang Radio 2026 akan maju ke tingkat Korwil. Teman-teman semuanya, jangan lupa dukung dan voting saya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih teman-teman semuanya.

0: Dewan Juri yang kami hormati dan teman Pro2 dimanapun berada. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 3 kategori putra asal RRI Fak-Fak atas nama Jagat Kailuhu yang akan membawakan lagu terbaik oleh Mike Mohede.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

0: Iya, kita akan ulang di video jagat.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

0: udah mulai panas nih teman-teman.
1: Panas dan, ya.
0: Iya, panas banget nih. Dan buat teman-teman dan para dewan juri, selanjutnya kita akan saksikan juga penampilan nomor 04 kategori putri dari RRI Manokwari, yaitu Claudia Anastasia Angelin Waroy dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angelin Waroy. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Wah, penampilan para peserta yang sudah tampil nih, telah memberikan penampilan terbaik nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya dewan juri dan teman Pro 2 dimanapun berada, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 5 kategori putra asal RRI Sorong, Christopher Jairus Ishak, yang akan membawakan lagu Firasat oleh Marcel. Bintang Radio
1: Indonesia, suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Jairus Ishak, kerap dipanggil Christo. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan RRI Sorong akan mewakili RRI Sorong dalam tingkat Korwil 2 Manokwari. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk vote sebanyak mungkin melalui web bintangradio.rri.id, karena vote dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih semuanya. Dadah.

0: teman pro 2 dan dewan juri, tidak terasa ya kita sudah di penampilan peserta terakhir nih.
1: Betul.
0: Peserta nomor berapa nih?
1: Di peserta nomor 06 teman-teman.
0: Wow.
1: Ya.
0: Kira-kira dari mana?
1: Dari Fak-Fak, dari kategori putri nih kali ini. Dan dia adalah Cea yang akan membawakan lagu dengan judul Teganya Kau dari Liodra.
2: Halo kakak ade, papa mama, pace mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Fedet Rumah, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fak-Fak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya. Khususnya untuk Kabupaten Fak-Fak.

Itu dia tadi teman-teman, udah sama-sama kita ikutin Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 2 Putaran 1. Nah, baik lagi bersama Windy nih. Windy masih punya beberapa lagu lagi ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke informasi yang bakal Windy bagiin di jam berapa nih? Di jam 1.47 ini, 47 menit berlalu sudah. Jadi punya 3 lagu, ada begitu saja. Ada begitu salah, begitu benar dari Dewi Dewi, tak ada ujungnya dari Roni Parulian, dan Hate How Much I Love dari mana nih? Hate How Much I Love You dari Connor Maynard. So langsung aja, let's listen together.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Baiklah teman-teman, masih bareng Windy, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah teman-teman, di jam 2 ini seperti biasa, informasi yang bakal Windy bagikan adalah informasi seputar dunia hiburan atau entertainment ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama ya. Informasi pertama untuk teman-teman yang lagi suka, untuk film yang kemarin lagi booming banget nih, Spider-Man Brand New Day akan dirilis ulang dengan adegan baru. Film Spider-Man A Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety. Meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Brand New Day pertama kali dirilis pada 31 Juli dan mencatat pencapaian besar di box office. Film superhero tersebut telah meraih pendapatan $2.49 miliar Amerika Serikat atau 44,5 triliun rupiah di box office domestik. Pencapaian tersebut menempatkan Brand New Day sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi ketiga sepanjang masa. Film tersebut berada di bawah Avatar dan Avengers Endgame. Brand New Day juga berada di atas Avatar The Way of Water dan Titanic. Pada 16 September, Brand New Day melampaui Stars. Ini lagi. Pada 16 September, Brand New Day melampaui Star Wars The Force Awakens sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Film tersebut juga dibintangi Zendaya, Sadiq Singh, John Bernthal, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Tramiel Tillman, dan Florence Pugh. Destin Daniel Cretton menyutradarai film tersebut berdasarkan skenario yang ditulis Chris Mechkena dan Eric Summers. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kalau dari, kalau tadi ini sudah bagikan informasi dari dunia perfilman, sekarang kita masuk ke dunia music nih teman-teman. Jadi ada Melon Music Awards 2026 umumkan 15 artis sebagai line up. Melon resmi mengumumkan 3 gelombang line up untuk the Melon resmi mengumumkan 3 gelombang line up untuk the 18 Melon Music Awards atau MMA. Ajang penghargaan tersebut akan digelar pada 14-15 November 2026 di Seoul. Pertunjukan berlangsung di Gocok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, MMA digelar selama 2 hari berturut-turut pada tahun ini. Melansir Mail Business Newspaper, MMA 2026 mengusung slogan K-pop Connect the New Pulse. Kata kunci utama dari slogan tersebut adalah connect, yang berarti terhubung. Penyelenggara ingin menciptakan festival yang menjadi ruang bagi penggemar dari seluruh dunia untuk berkumpul. Musik K-pop menjadi benang merah dalam penyelenggaraan acara tersebut. Line up pertama diumumkan pada 16 November 2026. Line up pertama diumumkan pada 16 September 2026 dan berisi 5 grup. Mereka adalah Alpha Drive One, LNG Shoot, NCT Wish, Wave, dan Rise. Gelombang kedua diumumkan 5 hari kemudian, tepatnya pada 21 September 2026. 4 nama yang masuk dalam line-up tersebut adalah Elite, Hearts to Hearts, Recent, dan Yena. Line-up ketiga diumumkan pada Rabu 30 September 2026 sebagai gelombang terbaru. Kenam artis yang masuk adalah 82 Major, N2BLE, ETIS, NCT 127, NCT Dreams, dan TWS. Penyelenggara memilih format acara selama 2 hari untuk memberi ruang bagi lebih banyak artis. Kehadiran Global Key Card diperkirakan memengaruhi sejumlah kategori penghargaan tertentu di MMA 2026, namun rincian mekanisme penilaiannya hingga kini belum diumumkan oleh pihak penyelenggara. Informasi ini dilansir langsung dari laman kami rri.co.id.

Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
6: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
5: Oh ya? Bagaimana caranya?
6: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
5: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
6: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
5: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
6: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
5: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
6: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
5: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi hiburan yang sudah dibagikan di jam ini. Karena sekarang studio sudah menunjukkan pukul 2.50. Bindi harus pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa ini sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 10 sampai pukul 2 menjelang pukul 3 ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Bindi mau say thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro 2 bareng Windy dari tadi sampai sekarang. Mau say sorry juga kalau agak belibet ya tadi ngomongnya, ada salah kata juga, mungkin namanya juga manusia ya teman-teman, mohon dimaklumi. Nah, say thank you udah, say sorry udah, sekarang Windy mau say goodbye nih. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Windy undur diri dari ruang siaran. Bye bye.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yang nomor 2 sambil ditemui dengan lagu dari BTS dengan lagunya Butter, teman-teman. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabarnya di Kamis sore ini, teman-teman? Dan juga di 1 Oktober ya, kita menyambut bulan Oktober bahagia, asik. Dan teman Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2 akan ditemani oleh Maul yang menemani kalian semua dari jam 3 sore hingga nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur ya, teman-teman ya. Sambil ditemani lagu dari BTS dengan lagunya Butter, teman-teman, mau ngingetin lagi kalau nanti di jam 1 jam ke depan kita bakal bahas informasi lokal, informasi seputar kota Pak-Pak ataupun kota Pala. Dan juga teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya, teman-teman ya, silakan menghubungi Mau di 0811-4894-990. Selanjutnya ada lagu dari The Jonas dengan lagunya I Love You Baby. Dan nanti kita masuk ke informasi.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Dua itu dia lagu dari Malik The Essentials dengan lagunya Terus Terang tahun Pro 2. Dan tentunya masih bersama Maul di sore ceria kita kali ini. Dan seperti biasa di jam 3 lewat 22 menit kita masuk di informasi pertama kita ya tahun Pro 2 ya. Namun sebelumnya teman-teman gimana kabarnya di 1 Oktober ini ya, di hari pertama di bulan Oktober ini, semoga kita masuk di Oktober bahagia. Sik. Jadi enggak ada lagi ya rasa-rasa sedih tahun Pro 2 ya. Semoga pelajaran-pelajaran itu kita terima di September aja. Di Oktober kita berbahagia aja ya tahun Pro 2. Dan kita mulai dengan yang pertama, Tom Pro 2. Wah, ini banyak banget sih jujur ya. Kita mulai dengan ini deh teman-teman ya. Kalian semua harus tahu kalau ada Brigade Pala Tomandin yang bergerak menyelamatkan tanaman terdampak kekeringan. Dimana seperti yang kita tahu ya Tom Pro 2, nih Fafang ini lagi musim kering kerontang teman-teman. Bahkan sampai bikin karhutla ya, kebakaran hutan dan juga lahan. Dan oleh karena itu pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Brigade Pala Tomandin bergerak menyelamatkan tanaman pala masyarakat nih yang terdampak musim kering dan tekanan iklim akibat fenomena El Nino. Upaya tersebut dilakukan di Kampung Waserat dan tim Brigade Pala Tomandin yang dipimpin oleh PLT Kepala Bidang Pelindungan Tanaman bersama 14 relawan turun langsung Tomam Pro 2 ke kebun masyarakat untuk memeriksa kondisi tanaman pala yang mengalami kekeringan dan kekurangan nutrisi. Dimana ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 111 pohon pala yang mengalami tekanan akibat kekurangan air nih. Waduh, waduh, waduh, Tom Pro 2. Dan salah satu nutrisi yang digunakan berfungsi dari relawan Brigade Pala Tomandin ya, memberikan nutrisi melalui metode injeksi yang berfungsi sebagai proteksi dan stimulan nih, sekaligus membantu proses penguraian pada tanaman pala, di mana pemberian nutrisi tersebut diharapkan membantu tanaman mempertahankan kondisinya dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan lingkungan yang lagi musim kering kerontang ini teman-teman ya. Dan menurutnya penyelamatan Pala Tomandin membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, Brigade Pala Tomandin, penyuluh, relawan, dan petani untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan sekaligus sumber ekonomi masyarakat Fakfak. Ya, tahun Pro 2 di musim yang emang lagi apa ya teman-temannya, susah air ya, susah duit. Wah, itu beda lah tahun Pro 2 ya. Kayaknya itu bukan musim kemarau, tapi ya musim karena di akhir-akhir bulan, tapi ini udah ini tahun Pro 2 ya, udah awal bulan nih, harusnya udah enggak kemarau lagi ya dompetnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian semua di musim kemarau ini jaga kesehatan juga ya teman-teman ya. Karena kayaknya musim-musim kayak gini tuh yang bikin kita juga banyak penyakit tahun Pro 2. Makanya nih, Brigade Pala Tomandin aja bergerak untuk menyelamatkan tanaman. Jadi kalian juga harus bergerak menyelamatkan diri sendiri ya tahun Pro 2. Jangan lupa menjaga kesehatan. Itu dia tahun Pro 2, informasi dari rri.co.id mengenai Brigade Pala Tomandin yang bergerak menyelamatkan tanaman terdampak kekeringan. Menurut kalian gimana tahun Pro 2? Kalau mau sih keren banget ya. Dan kalau memberikan tanggapan bisa menghubungi kita di 0811 4894 990 dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman yang mau request lagu juga boleh banget kok. Selanjutnya ada lagu dari siapa nih? Lagu dari Ariana Grande dengan lagunya Twilight Zone, disusul dengan Benson Boone yaitu Ghost Town teman-teman. Tetap stay tune lah Mas Bilan FM ya. Dan ini dia Ariana Grande, Twilight Zone tahun Pro 2.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Gas, kamu tahu Fikri kan?
2: Mm-hmm.
1: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Eh, shh.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

flashback Hari Kesaktian Pancasila 2026 nih. Dan kalau kalian sendiri, apakah kalian upacara hari ini, teman Pro 2? Kalau biasanya kan kalau hari-hari peringatan kayak gitu dirayakan ya teman Pro 2, dan juga diperingati dengan melakukan upacara nih teman-teman. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman? Dan selanjutnya teman Pro 2, sambil Maul juga kayaknya lagi mencari yang bagus ini apa ya teman Pro 2. Jujur banyak banget ya kalau ngomongin soal informasi dan juga artikel di rri.co.id, saking banyaknya dan juga saking relevan teman Pro 2. Jadi kalian tuh kayaknya lebih bagus kalau emang kalian pengen baca lebih banyak, bisa mengunjungi rri.co.id aja nih teman Pro 2. Karena sebanyak itu dan juga seseru itu ya. Dan kita mulai dengan yang pertama kali ya. Nih, jelang hari ulang tadi yang pertama udah ya teman Pro 2 ya, soal Brigade Palatomandin. Kita masuk ke informasi kedua, yaitu jelang hari ulang tahun Kota Fakfak ke-126, pengemudi ojek bergerak bersihkan jalan baru nih. Wih, gokil arah teman-teman. Dimana kepedulian terhadap kebersihan Kota Fakfak ditunjukkan para pengemudi ojek nih, dengan turun langsung membersihkan kawasan Jalan Dr. Salasana Mudat atau yang kita kenal dengan Jalan Baru ya, pada hari Minggu tanggal 27 September kemarin. Dan aksi tersebut dilakukan secara swadaya, di mana sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menyambut hari ulang tahun Kota Fakfak ke-126. Di mana Pangkalan Ojek Mandiri atau PJB Norten Mareh bersama Pangkalan Ojek Dewata Jalan Baru, Pangkalan Ojek BRI dan sejumlah pangkalan ojek lainnya terlibat dalam kegiatan tersebut, teman-teman. Para pengemudi menyusuri kawasan Jalan Baru hingga area reklamasi untuk mengumpulkan sampah yang berserakan, terutama sampah plastik ya teman Pro 2 ya. Di mana kegiatan itu murni merupakan inisiatif dari rekan-rekan dan juga sejumlah pangkalan ojek. Dimana melihat masih banyak sampah nih di kawasan Jalan Baru sampai reklamasi, sehingga pengemudi ojek ya, para pelaku ojek merasa perlu mengambil bagian untuk membersihkannya. Dan menurutnya kawasan dari Satu Tunggu Tiga Batu hingga reklamasi Jalan Baru merupakan salah satu bagian penting dari Kota Fakfak yang perlu dijaga bersama teman-teman ya. Dan aksi bersih-bersih yang dilakukan para pengemudi ojek tersebut menjadi bentuk partisipasi masyarakat nih dalam menjaga lingkungan Kota Fakfak menjelang hari ulang tahun Kota Fakfak yang ke-126. Mereka berharap kesadaran menjaga kebersihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan bersama juga teman Pro 2.

aduh, gak asik tahun pro 2 ya, padahal kalian tuh apa ya, lebih banyak orangnya dan juga lebih mampu. Masa iya kalian kalah dengan apa ya, dengan kapabilitas dari komunitas-komunitas lainnya yang ternyata udah bergerak duluan gitu. Jangan mau kalah teman pro 2 ya. Dan itu dia menjelang HUT Kota Papak ke-126, pengemudi ojek bergerak membersihkan jalan baru. Informasi tersebut mau kutip dari laman website rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Afgan nih teman pro 2 dengan lagunya Kacamata. Kalau ada Kak Abdi, ini masih lagu favoritnya Kak Abdi nih teman pro 2 ya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Afgan dengan lagunya Kacamata ya teman-teman. Tetap station 89 FM, pro 2 fak-fak, teman terbaik kamu.

0: Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
4: Kok terikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

yang mau pro 2 kalian sambil temani dengan lagu dari Raisya dengan lagunya Could It Be. Tolong pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Ngomong-ngomong soal requestan lagu Tom Pro 2, kamu semua udah pernah dengar lagu dari Ray dengan lagunya Ice Cream Man gak sih teman-teman? Jujur lagunya Ray itu bagus-bagus ya. Ada lagu yang mana ya? Yang Escapism itu bagus juga Tom Pro 2. Terus Where Is My Husband juga bagus teman-teman ya. Dan lagu yang baru juga nih, lagu dari Ice Cream Man by Ray, itu gak kalah bagus Tom Pro 2. Emang apa ya, Ray itu kayak anomali gitu ya Tom Pro ya. Waduh, anomali gimana kok Maul? Enggak, maksudnya bukan anomali yang buruk teman-teman. Jadi kalau biasanya artis-artis tuh pengen kelihatan elegan Tom Pro 2, tapi Ray itu pengen kelihatan natural dan juga casual Tom Pro 2, dimana dia tuh sering banget ya tampil di panggung, tapi kabel mic-nya tuh dijadiin selempang, dijadiin kalung gitu ya, jadi dikalungin gitu seolah-olah kayak kita tuh nyanyi tuh enggak apa ya, banyak yang harus dihargai gitu. Ya, kita harus menghargai orang-orang yang udah setup panggung, orang-orang yang udah setup audio gitu ya. Jadi kayak Ray itu sesuatu yang humble sih menurut aku. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih Tom Pro 2? Apakah kalian suka juga dengan Ray teman-teman? Jujur kita bakal dengerin lagu selanjutnya, lagu dari Ray dengan lagunya Ice Cream Man Tom Pro 2. Jadi teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget. Tetap stay tune ya di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Ray dengan lagunya Ice Cream Man.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan lama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Info Pro 2 FM.

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam, aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Esensi buku Robur Fakfak, teman terbaik kamu.
3: Kita Indonesia.
2: Buku hidup Anti Gaul, menata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Joo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menata

dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Di mana?
3: Yuk, ku anterin.

Kalau ngobrol dua ditemani dengan lagu dari Dudi Oris dengan lagunya Rindukan Senyumanmu. Gimana sore kalian teman-teman? Waduh, biasanya ngeliatin senja tapi kayaknya karena awan dan juga asap kelabu ini kayak kita akhir-akhir ini gak bisa ngeliat senja ya teman pro 2 ya. Sayang banget emang teman pro 2. Tapi gak apa-apa teman-teman, yang penting kalian semangat dan juga ceria bersama Maul aja ya. Anyway teman pro 2 kayaknya lagi pada pulang ke rumah ya, otw pulang dengan kendaraan masing-masing. Karena ini udah mau jam 5:30 tentunya ya, udah waktunya pulang ya. Dan juga teman pro 2 yang mungkin masih bekerja, ya udah semangat aja. Mungkin waktu pulang kamu bukan jam sekarang tapi nanti teman-teman ya. Ditunggu aja, bersabar aja. Dan teman-teman yang lagi berkendara pulang mau request lagu sambil menemani pulang kalian, boleh banget loh teman pro 2. Dan juga tentunya hati-hati di jalan ya, jangan sampai kalian ngebut-ngebut. Pastikan kalian patuhi rambu lalu lintas ya teman pro 2 ya, karena keamanan kalian itu adalah kenyamanan Maul sama Pro 2 ya. Supaya Maul juga tidak khawatir dengan kamu semua. Asik. Pokoknya semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan juga tetap happy dong Pro 2 meskipun sore ya. Meskipun udah sewak mungkin ya, aduh Kak Maul disuruh happy padahal ini udah mau jam 6 ya. Udah capek kerja dari pagi sampai sore, ya kali happy, happy dong. Masa iya gak happy teman pro 2 ya. Supaya kalian happy, nih mau puterin lagu-lagu yang gak kalah seru ya teman-teman ya. Dan juga teman pro 2 yang mau request lagu boleh banget, silakan hubungi Maul di 0811 4894 990. Jangan sungkan-sungkan teman pro 2. Dan selanjutnya kita langsung aja lagu dari siapa ya yang bikin happy kalian? Kayaknya lagu dari ini sih teman bro 2 ya. Lagu dari Sheila on 7 dengan lagunya Sampai Jumpa. Sampai jumpa rasa lelah dan selamat datang Oktober bahagia. Oktober bahagia terus nih gak Maul ya. Iya Maul kayak semoga aja ini Oktober bahagia deh teman pro 2. Amin ya. Semoga buat kita semua amin. Ini dari Sheila on 7 dengan lagunya Sampai Jumpa nih teman-teman. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya, nomor 2 pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak, Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya teman Pro 2, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslimin dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas di Pro 2 Fak-Fak dan juga jajaran pimpinan, staff dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2 ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman Pro 2, sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib, teman-teman akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu ya. Dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini tentunya Maul akan kembali lagi dengan obrolan yang gak kalah seru. Selanjutnya ada lagu dari Semi Simorangkir dengan lagunya Jangan Takut. Tetap stay tune di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: pula anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: dewasa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
1: Buku sukses dari diri sendiri.

Melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses Dari Diri Sendiri menjadi sumber

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, untuk ngobrol dua sambil ditemani dengan lagu dari Indah Dwi Pertiwi, yaitu Syair Cinta, teman-teman ya. Kita di pukul 7 malam ini bakal bergabung, bukan bergabung ya, bakal memulai English Corner seperti biasa dalam Pro 2 setelah satu lagu berikut. Jadi top stage di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya, dalam Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Agar kau dapat lihat ketulusan.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sultan Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya teman-teman ya. Still at 89.fm. Aduh, agak susah ya kalau number-number ya teman Pro 2. Intinya Pro 2 Lovers masih bersama Maul yang menemani kalian semua, teman terbaik kamu atau your very best friend. Asik. Anyways, Maul agak susah lihat ya teman-teman ya. Kayaknya Maul kacamata dulu deh teman Pro 2. Waduh. Anyways, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 7:05 waktu Indonesia Timur, teman-teman ya, kita bersama-sama 1 jam ke depan bakal traveling virtual dan upgrade bahasa Inggris. Tentunya di program RRI English Corner, teman Pro 2. Speak more and fearless, teman Pro 2. Sore ini, bukan sore lagi sih teman Pro 2 ya. Udah malam ini ya. Malam ini vibes-nya asik banget teman Pro 2. Karena kita bakal ngobrolin soal jalan-jalan dan kampung halaman. Nah, buat kamu semua, segmen panggung kita nanti di akhir acara ada speak up ya, yaitu tema harian kita, di mana tema harian kita pada hari ini adalah My Hometown atau Kampung Halamanku, Tom Pro 2. Dan tentunya Maul tidak sendiri, teman-teman. Nanti Maul akan ditemani dengan Sukli ya. Tapi Sukli sebenarnya belum bisa bergabung di call kita. Nanti setelah opening ini baru Maul call Sukli ya, Tom Pro 2 ya. Anyways, Maul mau ngitin lagi. Yuk dari sekarang kamu semua rekam voice note atau VN aja pakai bahasa Inggris. Ceritain kira-kira apa yang bikin kota asal kamu itu spesial, Pro 2. Apakah makanannya? Is it the food? Is it the tourism spot? Or maybe the vibe of the kampung halaman gitu ya. Anyways, kirim VN aja buat kamu semua ke WhatsApp Pro 2 tentunya. Dimana di 0811-4894-990. Dan juga bisa lewat RRI Digital, teman Pro 2. Anyway, teman-teman, sambil nunggu juga kita masuk ke segmen pertama kita. Tapi setelah lagu berikut yang bakal mengawali English Corner kita di Pro 2 ya teman-teman ya. Tetap saya Cudu 89 FM. Ini mau bakal puterin lagu dari Anne Mary Faith James Arthur dengan lagunya Rewrite the Stars. Teman Pro 2 mau dengerin lagunya lewat RRI Digital atau Radio Terestrial ya. Teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube RRI Papa Official, sayangnya nggak bisa mendengarkan lagu di situ Om Pro 2. Tapi Maul juga lagi live di YouTube nih teman-teman ya. Teman-teman yang mau tanya-tanya juga di YouTube boleh banget. Tapi kalau dengerin lagu bisa lewat RRI Digital atau Radio Terestrial. Om Pro 2 tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin lagu dari Anne Mary dengan lagunya Rewrite the Stars.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam dan terima kasih atas
1: Ya, what's up Om Pro 2, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul Om Pro 2, still with me, your very very best friend. Oleh teman terbaik kamu lah ya, Om Pro 2 ya. Dan sekarang Maul sudah bersama Sukli. Halo Sukli.
2: Oke, halo Om Pro 2.
1: Oke, kedengeran suaranya aman ya?
2: Aman.
1: Oke Sukli, sekarang di English Corner kita di sore malam hari ini, pokoknya malam hari lah, Tom Pro 2 udah gelap nih.
2: Sore menjelang malam kali, Kak Maul.
1: Wah, kayaknya udah gelap sih, ini lebih ke malam aja gak sih, Sukli?
2: Oke.
1: Okay.
2: Oh iya, malam.
1: Nah, kita temanya ini, itu traveling and hometown, Sukli. Nah, jadi jalan-jalan dan asal-usul. Tadi juga aku waktu opening udah bilang juga, Tom Pro 2, nanti di akhir silakan kirim VN ya. Pakai bahasa Inggris, ceritain apa yang bikin kota asal kamu itu spesial. Makanannya mungkin, tempat wisatanya atau suasananya. Intinya kirim VN tentang my hometown gitu. Dan Sukli, sekarang kita masuk di segmen pertama kita, yaitu Word of the Day nih Sukli ya.
2: Oke, Word of the Day.
1: Di Word of the Day kali ini, aku mau ngenalin 3 kosakata yang wajib buat kamu semua tahu kalau lagi merencanakan liburan. Tapi kayaknya Sukli tahu sih ini artinya apa, Tom Pro 2 ya. Kita mulai dengan word pertama kita. Kata pertama kita yaitu destination. Destination itu artinya apa sih, Sukli?
2: Destination itu destinasi gak sih, kalau
1: destinasi, tujuan istilahnya ya. Berarti kan kalau kita traveling kita butuh tujuan ya. Kalau misal traveling gak ada tujuan itu namanya kesesat, Tom Pro 2 ya.
2: Iya, benar banget.
1: So you being lost kalau tanpa tujuan. Dan yang kedua nih, ini masih ada korelasi dan destination, yaitu itinerary. Tahu gak itinerary?
2: Gak tahu ya, Kamol. Apa ya kira-kira?
1: Okay, so itinerary itu rencana perjalanan. Nah, jadi ini sering banget diucapin salah loh. Harusnya itinerary, itinerary ya, bukan itinerary, Tom Pro 2, tapi itinerary. Nah, ini tulisannya tuh
2: itinerary.
1: Tulisannya ya, mungkin Tom Pro 2 nanti cari sendiri ya. Lalu gak mungkin mengeja ya. Anyways, itu tuh kayak kayak apa ya? Kalau kita mau planning gitu ya, istilahnya kita mau kemana nih? Ke Wambar gitu, Tom Pro 2. Itu kan harus direncanain kapan berangkatnya, bawa makanan apa, naik apa, sama siapa. Istilahnya planning lah ya gitu.
2: Okay.
1: Nah yang ketiga tentunya karena tema kita ya, jadi yang ketiga itu wordnya hometown. Hometown itu apa Sukli?
2: Hometown itu kota asal.
1: Bener, kampung halaman, bener gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal hometown, hometown kamu di mana Sukli?
2: Hometown Sukli itu ini salah satu daerah di Sulawesi namanya Bau-Bau.
1: Oh, Bau-Bau ya. Kalau aku kayaknya lebih jauh daripada kamu deh. Habisnya aku di West Java atau Jawa Barat di Bogor. Waduh. Ya.
2: Oke.
1: Gak mungkin juga kesana lagi sih, Tom Pro 2. Jadi hometown kedua aku adalah Fak-Fak ya.
2: Oh iya sih, kalau itu Sukli juga gitu sih, hometown kedua tuh Fak-Fak sih. Karena emang sebenarnya ya emang lahirnya di luar ya, tapi besarnya tuh di sini gitu. Jadi udah kita anggap juga sebagai hometown juga sih.
1: Betul, iya betul juga sih. Aku juga kayaknya antara tempat lahir dan juga tempat sekarang tinggal tuh kayaknya lebih lama di sini daripada ditinggal di lahirnya. Anyway, sekarang Sukli, karena kita udah mau masuk ke segmen kedua juga. Nanti di segmen kedua bisa gak kamu susun nih kira-kira kalau misalnya menggunakan kata pertama destination, kata kedua itinerary, dan yang kata ketiga yaitu hometown, kalimat kalimat apa nih yang bakal kamu susun? Gitu. Oh, okay. Dan nomor 2, sebelum kita masuk di segmen kedua, kayaknya kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada lagu dari Somber, salah satu lagu favorit Maul, dengan lagunya Back to Friends dan Cardi B Fat Kelani, yaitu Save nomor 2. Jadi teman-teman tetap bersama Maul dan juga Sukli ya di English Corner Pro 2 and your very best friend. Bye bye. Bye bye. Nanti dulu Pro 2, jangan kemana-mana maksudnya.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yo, masuk tombol Pro 2 masih bersama Ul di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Sukli dan juga Maul. Pokoknya Sukli dan Maul lah ya, teman Pro 2 ya, menemani kamu semua di evening kali ini. Asik evening gak tuh? Pokoknya malam hari lah teman-teman. By the way Sukli, dari segmen pertama kita tadi yang apa? Tiga word itu ya, tiga kosakata. Kamu udah dapat belum satu kalimat yang pakai tiga kosakata itu?
1: Kalau dari Sukli ya, untuk sekarang ya udah lumayan sih, udah ada.
0: Terus kayak gimana tuh kira-kira?
1: Okay, I got it. Satu kalimat ya.
0: Yoi.
1: Okay, satu kalimat yang udah Sukli susun ya. The journey across the turquoise waters had been long, but the moment the lush, untouched coastline came in the view, she knew she had finally reached her ultimate destination in the secret beauty of Wambar. Deciding to abandon any strict plans, she embraced a completely random itinerary, letting the local whisper and the ocean breeze guide her daily adventures through hidden beaches and vibrant rainforest. This new fun sense of wild, unpredictable freedom was a thrilling escape from the quiet, familiar rhythms of her hometown of Fak-Fak.
0: Waduh, panjang banget Sukli. Artinya apa nih? Bagi teman Pro 2 yang mungkin kayak, aduh ini Kak Sukli ngomong apa lagi ya? Ini artinya apa tuh?
1: Okay, artinya, wait. Let me check it first. Perjalanan melintasi perairan biru kehijauan itu terasa panjang. Tetapi saat garis pantai yang rimbun dan masih asri mulai terlihat, dia tahu bahwa dia akhirnya telah tiba di destinasi atau tujuan ya, destination. Tiba di tujuan utamanya di Wambar yang indah dan tersembunyi. Memutuskan untuk membuang semua rencana yang kaku, dia menjalani jadwal perjalanan yang sepenuhnya acak, membiarkan rekomendasi warga lokal dan hembusan angin laut memandu petualangan hariannya menyusuri pantai-pantai tersembunyi dan hutan hujan yang lembat. Perasaan bebas yang liar dan tak terjebak ini menjadi sebuah pelarian yang mendapatkan nanti kehidupan yang tenang dan monoton di kampung halamannya, Fak-Fak.
0: Oh my god, udah kayak baca novel dong Bro 2 ya. Intinya ya perjalanan ke Wambar lah, ada biru kehijauannya juga, bayangin aja.
1: Iya,
0: bener
1: banget.
0: Aduh, sama Bro 2. Sekarang kalau tadi kita udah di segmen pertama yaitu tiga kosakata sama Bro 2, sekarang kita masuk di segmen kedua yaitu English in Real Life. Dan seperti yang kita tahu, tema kita kan sekarang traveling and hometown ya. Dan ngomongin soal English in Real Life, berarti di mana kita bakal simulasiin percakapan sehari-hari nih. Terutama teman Pro 2, kalau kamu semua lagi traveling ke luar negeri atau ketemu turis yang nyasar gitu ya, kayaknya topik yang paling umum tuh yaitu menanyakan arah gak sih? Yaitu asking for direction ya, Sukli ya. Pernah gak sih nemu turis yang nyasar, Sukli, di Fak-Fak nih?
1: Okay.
0: Pernah gak?
1: Apa itu kak? Sorry.
0: Agak
1: ini ya jaringannya. Halo.
0: Kalau misalnya pernah gak di Fak-Fak tuh nemu turis yang nyasar, Sukli? Atau kamu pernah ngepandu turis gak?
1: Kalau nyasar enggak sih, tapi kalau pandu turis, nggak tahu disebut pandu atau tidak, tapi ya pokoknya pernah pandu turis juga sih. Couple, ada satu couple ya dari Albania tuh kalau nggak salah tuh sempat, tapi nggak berkaitan sama traveling sih, we just talking random topics gitu, jadi kita cuma ngobrol-ngobrol topik random gitu kan.
0: Okay. Tapi kalau misalnya ngomongin akomodasi dan turis atau mungkin pandu turis, kayaknya asking for direction itu penting banget nggak sih Sukli ya? Jadi jangan cuma pakai body language aja. Itu sana kak, sana. Waduh, gawat teman-teman ya. Masalahnya kurang bisa dimengerti juga tahun Pro 2. Nanti dia lurus ternyata jurang. Wah, gawat juga tuh. Jadi tahun Pro 2 coba pakai dialog simple ini ya. Kalau misalnya ketemu turis gitu ya, mungkin turisnya kayak excuse me gitu, bisa nggak kasih tahu ke arah mana, misalnya ke apa ya, kalau misalnya di Fak-Fak tuh enak kemana ya, ke Jalbar kali ya. Satu tunggu tiga batu gitu ya. Satu tunggu tiga batu tahun pro 2. Jadi kamu semua harus tahu kira-kira satu tunggu tiga batu dari posisi kamu tuh kamu ada di mana gitu. Kalau misal kamu ada di pelabuhan kan enak aja gitu ya. Cuma kayak lurus aja gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya lurus aja kira-kira apa tuh Sukli?
1: Lurus aja apa ya? Straight up atau apa ya?
0: Iya, betul straight. Tapi kayak just go straight, kayak just go straight berarti kan lurus aja gitu ya. Terus kalau misalnya harus belok, bisa bicara turn ya. Mau turn left itu ke kiri, turn right itu ke kanan gitu. Terus biasanya juga kalau ada perempatan atau mungkin ada sudut-sudut gitu ya. Biasanya kan bilangnya kayak misalnya belok ke kanan setelah sudut itu gitu ya. Bisa kayak ngomong turn right at the corner gitu. Jadi kayak belok kanan setelah di tikungan itu gitu. Jadi gampang aja sebenarnya ya teman pro 2. Yang penting kalau misalnya kalian udah tahu direction kalian dan juga kalian udah tahu posisi kalian dan juga tujuan kalian mau ngarahin kemana, it was easy. Asik. Dan juga kalau Sukri tadi udah ngepandu ya, ngepandu bule teman pro 2. Jadi supaya kalau kamu semua ketemu bule itu enggak haho-haho. Karena kan ya
1: enggak mister-mister.
0: Iya, enggak mister-mister. Boleh minta selfie enggak? Wah, itu beda teman pro 2 ya. Minta direction dia malah minta selfie. Wah. Anyway, teman pro 2, kalau misalnya kalian ketemu bule, gampang kan? Ingat aja kata kuncinya, go straight itu lurus, turn left atau right itu belok kiri dan kanan, ya. Jadi practice makes perfect tentunya. Yang penting kalian praktek aja teman-teman. Jadi jangan takut buat nyoba ya. Dan sekarang kita udah di segmen kedua nih Sukli ya. Selanjutnya kita masuk di segmen terakhir kita di Speak Up. Jadi nanti kita bakal dengerin VN yang udah masuk soal My Hometown teman-teman. Dan kalau Sukli sendiri udah siapin VN sendiri belum? Kalau misalnya Sukli sendiri udah nyiapin VN-nya atau belum?
1: Not yet.
0: Kayaknya lagi siap-siap ya teman pro 2 ya. Jadi teman pro 2, sambil kalian siap-siap juga sambil mau puterin lagu selanjutnya, song of the day kita ada lagu dari Ray dengan lagunya Where is My Husband. Teman pro 2 yang mau ngirimin VN kalian bisa di 0811 4894 990. Dan juga teman pro 2 yang mau nanya-nanya bisa di live YouTube kita di RRI Fapak Official ataupun di RRI Digital. Teman-teman jangan kemana-mana, masih bersama Maul dan juga Sukli, your very best friend, setelah beberapa lagu berikut. Ya, ini dia lagu dari Ray yaitu Where is My Husband.

0: Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Sama Ul Om Rodwe di English Corner with Maul and Sukli kayaknya lagi OTW ke sini teman-teman ya. Karena abis ini Sukli yang dinas dan sekarang udah pukul 19 lewat 55 menit juga. Di 5 menit terakhir kita dapat satu VN Om Rodwe yaitu VN dari Sukli. VN-nya soal hometown ya Om Rodwe ya. Dan juga teman-teman karena ini udah pukul 19 lewat 55, kita langsung dengerin aja nih ya. Seperti apa sih VN dari Sukli soal hometownnya? Wait ya.

0: Nomor 2 ya, yeah. Let me tell you a bit about my hometown, Phat. What makes it so special to me is definitely the food, yeah, especially papeda with kuah kuning. It's absolutely delicious, guys. Besides that, we have some stunning place to visit, like the beautiful Wambar and Ubadari, yeah. But above all, the best part is the atmosphere. It's so calm and peaceful here, and the locals are incredibly friendly, yeah. Fak Fak is definitely a wonderful place.
1: Oke, siap Nomor 2 ya. Jadi kalau Sukli tadi udah memberikan gambaran soal hometownnya itu Fak Fak, teman-teman ya. Tadi mau sempat dengar kalau ada papeda, ikan kuah kuning yang gak kalah enak. Dan juga tentunya ada banyak tourism ya, seperti tadi kayaknya Sukli sempat bilang Wambar atau satu tunggu tiga batu juga ya, I don't know. Agak ini ya Nomor 2 ya, mau jujur tadi agak gresek-gresek di sisi Maul, tapi kalau misalnya kalian semua aman, it's okay Nomor 2. Dan juga teman-teman, betul banget ya, hometown di Fafak tuh kayaknya indah banget, asri banget. It was very beautiful and also peaceful, and the people is incredibly kind. Kayak orang-orangnya dan juga masyarakatnya tuh baik dan juga sangat-sangat ramah, seperti itu kata Sukli. Setuju banget Tom Pro 2. Kalau hometown kalian kayak gimana Tom Pro 2? Dan mungkin lain kali ya Tom Pro 2 ya, bahas hometown kalian, dan juga bisa menghubungi kita di 0811-4894-990. Karena sekarang di pukul 19:57 berarti udah mau berakhir juga nih waktu English Corner bersama Maul dan juga Sukli, dan juga sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua dari jam 3 sore dari Dina sore dari sesi sore ceria Tom Pro 2 dari jam 3 hingga sekarang menjelang jam 8 malam. Dan di 2 menit terakhir ini Maul pamit undur diri ya Tom Pro 2. Thank you banget atas atensi yang telah diberikan dan juga kesempatan yang telah diberikan untuk Maul ya menemani ruang dengar kalian semua. Anyways, ini bukan terakhir, tentunya kita bakal bertemu lagi di sesi di lain hari tentunya. Jangan khawatir juga Tom Pro 2 kalau misalnya Maul pamit undur diri, karena setelah ini akan ada Sukli yang menemani kalian semua di malam hari, di jaga malam, jangan kalau malam-malam dari jam 8 malam hingga nanti jam 12 malam. Oleh karena itu Tom Pro 2, English Corner with Maul and Sukli, it's the end, and also bye-bye and see you next time, bye-bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinuh.

Lapa sebelah depan Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo halo halo. Sekali lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke teman Pro 2, kalau tadi sore cerianya nih ya, teman-teman udah temenin bareng Kak Maul ya. Karena juga tadi beberapa di jam 1 jam terakhir di edisi sore ceria, Suki udah seru-seruan ya bareng Kak Maul juga by phone tadi ya di English Corner ya. Sekarang lanjut lagi di edisi Jaga Malam dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya sampai dengan tutup siaran nanti, Sukri bakal menemani ruang dengar teman Pro 2, tentunya dengan musik, informasi, dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Oke, pokoknya buat teman semuanya yang mau bergabung di keseruan malam hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukri ya di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak di 0811 4894 9990. Oke teman Pro 2, Sukri punya 3 lagu pertama untuk mengawali ya dan membuka sesi ya edisi kita pada malam hari ini ya di edisi Jaga Malam. Adalah udah dari Gitaf dengan judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Kemudian ada dari Imagine Dragon dengan judulnya Next to Me. And dari BAG dengan judulnya Beda. Oke teman Pro 2, langsung aja kita puterin bareng-bareng, kita dengerin bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, teman perdua masih bersama Sukli di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, teman perdua. Tentunya telah kita dengarkan beberapa lagu pertama ya, yang menemani aktivitas teman perdua di malam hari ini. Dan selanjutnya teman perdua ya, kita masih lanjut lagi ke lagu-lagu selanjutnya. Dan by the way ya, buat teman-teman semuanya yang mau diputarkan lagu favoritnya di malam hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811-4894-990 atau di live chatnya RRI Digital teman perdua. Oke, kita lanjut lagi ya buat teman-teman semuanya. Sukli tunggu ya requestan-requestan kalian tentunya ya, yang mau salam-salam ke pacar teman ya, pacar teman ataupun sahabat ya, pacar teman sahabat keluarga semuanya, boleh banget teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

89 FM Pro 2 Power, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukri di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2 ya, kita dapat satu requestan dari Kak Gita nih teman Pro 2. Dengan requestannya yaitu lagu dari Ketsai dengan judulnya tuh Gabriela teman Pro 2. Waduh, ini lagu yang sampai saat ini ya teman-teman ya belum pernah redup sama sekali dari semenjak rilis ya teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya ya lagu Gabriela ini juga adalah salah satu lagu ya yang dimana mengangkat ya dan juga membuat nama Ketsai itu semakin dikenal oleh banyak orang teman Pro 2. Penasaran lagunya seperti apa teman Pro 2? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tak, berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
5: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
4: Kamu tuh dari tadi main HP.
5: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
4: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
5: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
4: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
5: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
4: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
5: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
6: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
5: Hah? Iya.
7: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Oke, teman Pro 2 masih stay di lapas Sabar FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. 54 menit berlalu di pukul 20.00 dan tentunya sekarang ya kita bakal masuk ke pukul 21 di mana kita bakal relay bareng Pro 2 Jakarta di program Musik Live Chat. Oke, teman Pro 2 ya, untuk keseruan di pukul 21.00 jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di lapas Sabar FM Pro 2 Fak Fak, frekuensi kebanggaan kamu ya, teman terbaik kamu tentunya.
1: I'm just not sure my heart is working.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman Bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya. Dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo, dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang

0: yang ya kita tahu lah ya dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudy ini yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya, Bang ya.
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya, Bang ya. Benar. Dan waktu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya kayak MLC ya.
1: Iya,
0: ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Kesana juga, ke Pulau juga.
0: Benar. Tapi
1: itu sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya sama Angga,
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama. Ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat kesitu juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu kan.
0: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi sound-soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang.

0: begitu. Iya.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Boleh dibilang begitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah,
1: yes.
0: Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya enggak ada kalau kata saya.
1: Benar-benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya.
1: Yes.
0: Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu. Diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke, okay, oke. Okay. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
1: Son of Panca. Sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini
1: terbaru,
0: ya.
1: Terbaru.
0: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nih nanti nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oke.
1: Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke lah.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu, lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ. Suara core di tengah-tengah tuh. Nah, itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya.
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngaus gitu katanya.
0: Bener. benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan waste. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ceritain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya. Bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu gitu kan?
1: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih
0: prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya. Atau menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2. Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Oke, teman Pro 2 masih di lapus oleh FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman Pro 2 ya, setelah kita lewati program Relay bareng Pro 2 Jakarta tentunya ya, di Musik Live Chat. Dan kita udah masuk ke pukul 22 ya, lewat 15, teman Pro 2 akan Sukli temani teman Pro 2 ya di malam hari ini dengan beberapa sedikit obrolan-obrolan santai, hangat dan juga singkat ya, untuk menemani satu jam terakhir ngobrolan kita ya di malam hari ini nih, sebelum kita masuk ke program Jazz Music nanti di pukul 23.00 tentunya. Oke, teman Pro 2 yang mau request topik malam hari ini boleh banget ya. Sukli udah siapin topik sih, tapi nanti akan Sukli spill ya setelah beberapa lagu ini. Dan buat teman-teman semuanya mau spill atau mau request juga ya topik untuk malam hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811 4894 990. Oke, teman-teman 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Labo 9FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 sekarang Sukli temani di jam 22 malam ya. Waktunya Jaga Malam di Labo 9FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya mungkin nih, mungkin ya hari ini teman-teman ya, rencananya tidak sesuai, tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Ada yang mungkin dari pagi udah sibuk kerja, kuliah ya, sekolah, beres-beres rumah mungkin ya, ketemu orang, urus ini itu ya. Sampai akhirnya sekarang baru bisa duduk santai, bisa istirahat santai ya. Tapi teman-teman coba kita pikir sedikit nih ya, dari semua yang terjadi hari ini ya, ada enggak satu hal kecil yang bikin teman-teman senyum ya. Nah, bisa jadi sesederhana dapat makanan yang enak mungkin, atau mungkin ada dapat chat dari orang yang ditunggu-tunggu atau mungkin ketemu teman yang bikin ketawa, atau mungkin hari ini teman-teman berhasil menyelesaikan satu pekerjaan yang dari kemarin mungkin tertunda ya. Dan memang ya, kadang memang kita tuh terlalu fokus sama hal yang besar dalam berdua ya, kayak harus sukses, harus punya pencapaian, harus ini itu, harus begini begitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, teman Pro 2 hidup juga dibangun dari hal kecil ya, yang mungkin kita tuh nggak lakukan setiap hari ya, mungkin, dan juga yang memang kita lakukan setiap hari tentunya ya. Jadi malam ini teman Pro 2 ya, teman-teman tuh udah berusaha ya, itu juga salah satu ya. Dan kalau teman-teman masih bertahan dan masih bilang ya, oke, besok saya coba lagi, besok saya bisa lagi, saya mulai lagi. Nah, itu juga keren teman-teman ya. Nah, Sukli pengen dengar dari teman Pro 2 nih, kira-kira apa satu hal kecil yang bikin teman-teman senang hari ini? Coba teman-teman kirim ceritanya teman-teman ya di WhatsApp Pro 2 ya di 0811-4894-990 atau lewat RRI Digital tentunya. Tidak perlu cerita yang luar biasa teman Pro 2 ya, cerita sesederhana juga boleh ya. Karena bisa jadi hal kecil yang menurut teman-teman biasa aja ya, justru jadi sesuatu yang berarti juga buat orang lain. Oke teman Pro 2 ya, jadi sambil santai di malam hari ini, ingat satu hal teman Pro 2, tidak semua hal harus sempurna ya. Tidak semua hari harus sempurna ya, yang penting selalu ada sesuatu yang bisa teman-teman syukuri. Tetap dijaga malam Pro 2 Fak-Fak, sebentar lagi kita masuk ke segmen kedua sebelum nanti di pukul 23.00 waktunya Just Music.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.

Ya, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 ya, balik lagi masih dijaga malam 89 FM Pro 2 Fak Fak ya. Nah, Tom Pro 2 ya, sebelum nanti kita masuk ke Jazz Music di jam 23.00 ya, Sukli mau ngajak teman-teman sedikit flashback ke hari ini nih teman-teman ya. Bayangkan ya, kalau ada tombol repeat ya, tombol kembali gitu ya. Hari ini bisa diputar ulang dari pagi, bangun pagi, mulai aktivitas, ketemu orang-orang. Ada yang bikin kesel mungkin ya, ada yang bikin lucu, ada yang bikin senang ya, semuanya bisa diulang. Nah, kalau memang bisa begitu nih, kira-kira ada ke tidak ya satu hal yang mau teman-teman lakukan berbeda begitu. Mungkin tadi pagi teman-teman mau lebih santai dan terburu-buru ya, mungkin teman-teman mau lebih sabar waktu menghadapi seseorang ya, mungkin teman-teman mau ingin bilang terima kasih juga ke seseorang yang sudah bantu gitu ya. Atau mungkin teman-teman justru tak mau mengubah apa-apa nih, karena mungkin menurut teman-teman hari ini tuh udah memang bagian dari proses gitu ya. Tapi yang menariknya tuh begini teman-teman ya, Ketong memang terpunya tombol untuk mengulang hari yang sudah lewat ya. Tapi kita tuh juga punya kesempatan ya untuk memperbaiki hari berikutnya tentunya. Nah, kesalahan hari ini bisa jadi pelajaran untuk besok ya. Percakapan yang kurang enak hari ini ya mungkin bisa bikin teman-teman belajar bagaimana menghadapi orang lain. Dan keputusan yang mungkin menurut teman-teman salah hari ini ya, bisa jadi berpengalaman yang membuat teman-teman lebih hati-hati ke depannya. Jadi sebelum tidur nanti teman-teman dua, jangan cuma pikirkan hari ini saya gagal di mana ya, saya gagal di mana ya. Coba juga tanya ke diri sendiri, hari ini saya belajar apa aja gitu ya. Karena setiap hari itu pasti ya, pasti punya sesuatu yang diajarkan. Nah, kalau teman Pro 2 mau menjawab pertanyaan malam ini ya, kalau hari ini bisa diulang, satu hal apa yang mau teman-teman lakukan berbeda, kirim jawaban teman-teman semuanya di WhatsApp Pro 2 di 0811489499. Nanti Sukli beberapa baca ya jawaban-jawaban dari teman-teman ya sebelum kita tutup jaga malam-malam ini. Oke? Dan tidak terasa teman Pro 2 waktu sudah mendekati pukul 23.00 ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah temani saya di jaga malam ini ya. Buat yang masih kerja, masih belajar, masih perjalanan, atau yang sudah rebahan sambil pegang HP ya, tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Setelah ini waktunya kita santai lebih dalam ya, karena Jazz Music segera hadir menemani malamnya teman-teman semuanya. Tetap di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk

0: baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tolong Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 1 bulan Oktober tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum bisa, saya bertugas, Muhammad Sukli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah tadi Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Jumat 2 Oktober 2026, dari Jalan Kapten PTND yang 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Mausingram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausingram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausingram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausingram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausingram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausingram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Di tengah perbedaan keyakinan, anak muda Indonesia belajar satu hal penting, yaitu saling menghargai. Moderasi beragama bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Buat generasi sekarang, toleransi itu nyata. Berteman tanpa sekat, saling jaga ucapan, dan tetap menghormati ibadah masing-masing. Beda boleh, bermusuhan jangan. Dengan sikap terbuka dan empati, anak muda bisa jadi jembatan persatuan. Karena ketika kita saling memahami, perbedaan justru jadi kekuatan. Moderasi beragama bukan cuma wacana, tapi gaya hidup generasi muda Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Windy nih di edisi Spada. Nah teman-teman, di sepanjang pagi ini Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, dari pukul 5 tadi, tapi karena pukul 5 tadi kita ada jazz music, makanya Windy menyapa di jam 6 ini. Windy bakal menemani teman-teman dari jam 6 ini sampai nanti jam 10. So, jangan dimana-mana, tetap stay tune terus bareng Windy ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang bikin mumet nih, asik informasi bikin mumet dong. Sebelum kita masuk ke informasi, topik dan obrolan, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen pada ini, di sesi jam 6 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Malah bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, itu dia tadi tiga lagu pertama untuk membuka di sesi jam 6 ini nih, di edisi Spada ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, nanya dulu nih, apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya bangun dalam keadaan yang bahagia ya, pastinya. Dalam keadaan sehat dan mood juga 100 nih. Windy mau bilang happy weekend, tapi ini belum weekend nih, masih baru hari Jumat ya ini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin lagi sekarang lagi siap-siap buat berangkat kerja atau sekolah, atau mungkin ada yang mau kuliah, semoga dengan suasana hati yang baik ya, semoga hari ini berjalan lancar sampai nanti di penutup hari. Nah, untuk menemani siap-siap ya teman-teman, ini punya beberapa lagu lagi nih. Karena asik banget ya sih kalau kita sarapan atau lagi siap-siap sambil dengerin music. Karena ini sering gitu sih, mood jadi 100 lagi deh. So, langsung aja ya teman-teman, ini dia ada lagu yang sering banget seliweran di TikTok nih, yang Gen Z banget nih. Ada Fold dari Kehlani, ada Abracadabra dari Lady Gaga, dan Sampai Maut Memisahkan dari Dadali.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Nah, jam 6.57 nih, udah mau masuk ke jam 7 aja nih. Tapi sebelum masuk ke jam 7, ini masih punya satu lagu terakhir atau one last songs yang bakal di play di jam ini nih. Ada Berlabuh dari Gigi. So, langsung aja, ini dia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Kerim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Gimana nih di jam 7 ini udah pada OTW belum? Udah pada on the way untuk bertempur belum? Terpantau dari dalam studio sih cuacanya cukup cerah ya teman-teman, tapi gak panas, tapi gak hujan juga nih. Mantep banget gak sih cuaca ini? Jadi gak kepanasan, tapi gak kehujanan juga nih. Nah, buat teman-teman mungkin yang lagi sekarang lagi di jalan, lagi berangkat kerja, sekolah, kuliah, semangat ya untuk hari ini. Mari mengawali hari dengan banyak senyuman. Semoga moodnya tetap terjaga sampai nanti akhir aktivitas kita. Nah, ini beberapa lagu untuk menemani perjalanan teman-teman yang sekarang mungkin lagi on the way ke sekolah, yang sekarang mungkin lagi on the way ke kantor, ke tempat kerja, atau ke kampus nih. Ini beberapa lagu buat menemani perjalanannya teman-teman nih. So langsung aja, let's listen together and

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal angka

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Nah, jam 7.43 menit nih. 43 menit berlalu sudah di jam 7 ini, di sesi ini. Nah, teman-teman udah pada sampai belum nih di tempat kerja? Udah pada mulai kerja belum nih? Jangan lupa buat sarapan ya teman-teman sebelum memulai segala aktivitas kita, biar berenergi dan biar tetap semangat, biar nanti nggak kayak orang ngantuk, nggak lemes ya teman-teman. Jaga kesehatan juga. Jangan sampai lagi di pertengahan pekerjaan tiba-tiba mah dan asam lambung naik. Karena cukup dia saja yang menyakiti, asam lambung jangan, asik. Ini masih punya beberapa lagu lagi buat penemuan di pagi harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Ariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Di masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih. Sekarang kita udah masuk di jam 8. Nanti jam 8 ini Windy bakal bagiin informasi informasi apa ya? Informasi nasional nih teman-teman, atau informasi yang ada di dalam negeri, asik. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada Bahlil, Kemenko hilirisasi dan transisi energi untuk percepat hilirisasi. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bapak Bahlil Hadalia menjelaskan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Bahlil mengatakan koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM. Dengan koordinasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Konsolidasi dan koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Menurut Bahlil sendiri, fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor ESDM. Ia menyebut sekitar 90% dan total investasi berada pada sektor tersebut. Karena itu, Bahlil menilai konsolidasi menjadi bagian penting dalam mempercepat berbagai program hilirisasi. Koordinasi dilakukan agar kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi dapat berjalan dalam satu kerangka kebijakan. Untuk sementara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi kementerian teknis tersebut berbeda dengan fungsi Kemenko yang bertugas melakukan koordinasi lintas kementerian. Sebelumnya, Bahlil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Saat Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menambah tanggung jawab Bahlil dalam mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Informasi ini dilansir laman kami, rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
6: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
7: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
9: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
8: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
9: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
8: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
9: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.